0: berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hotel.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Meatball Man vs Machine, dan

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian.

kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

pendengar, nanti setelah Trio Lestari dengan lagunya Gelora Cintaku ya, kami akan beralih untuk menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada dalam persiapan untuk beribadah di siang hari ini. Ya, kami siarkan secara langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.

Ya baik pendengar, masih dengan lagu-lagu religi ya, pop Islam terus kami hadirkan untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah bersama Prosatus yang hari ini ya, melalui kanal YouTube RRI Manado ya, dan kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Lawangirung Manado ya. Masih dengan lagu-lagu religi terus saya hadirkan ya, untuk menemani Anda kaum muslimin dan muslimah di kesempatan Jumat Barokah hari ini ya, 3 Juli 2026.

0: nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Ayo, sholat. Ingat,

0: Alhamdulillah alladhi khalaqal khalqa li'ibadih wa amarahum bita'ati wa'adal muttaqin jannatin na'im wa tawa'adal 'asabil 'adzabil 'adzabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tunji qailuha yaumil qiyam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi salatan salaman salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi'amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyarakat muslimin dan jumlah yang dirahmati Allah, ada suatu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita masing-masing setelah sekian tahun menjalankan kehidupan. Apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Jadi ini kita tanya masing-masing kepada diri kita. Umur sudah sekian, sudah lansia, atau juga umur yang masih muda. Tapi pertanyaan ini harus ada setiap manusia. Apa yang menyelamatkan kita nanti? Sebab dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi itu adalah akhirat. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kejar dunia. Bahkan ada toko, warung 24 jam punya berhenti-berhenti 24 jam berjual terus mengejar dunia. Masya Allah, kemudian sebagian yang berjuang untuk meraih jabatan, meraih kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi duniawi. Semua dibangga-banggakan. Namun apa akhirnya? Semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan atau meninggalkan kita. Jabatan akan dilepaskan atau terlepas, dicopot. Dan pujian-pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup dan kehidupan yang ada dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada suatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan perdagangan yang tidak pernah merugi, sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ind dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang indah dan baik, yaitu surgaan. Itulah kemenangan yang sejati dan agung. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah kepada kita semua. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya suka berdagang. Sudah mengetahui untung dan rugi. Pasti kalau pedagang tahu itu, kapan dia rugi, kapan dia untung. Namun perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia seorang bisa saja rugi meskipun dia telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada kehilangan modal karena keadaan yang situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Bahkan ada yang gagal total ketika keuntungan sudah berada di hadapan matanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tapi dalam perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian tidak pernah menimpa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal saleh. Modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu ayat ini tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebagai iman adalah fondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak ada bernilai tanpa iman. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Ma'asyar muslimin, lalu Allah menyebutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Jihad adalah kesungguhan seseorang hamba di dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebenaran. Hari ini, ma'asyar muslimin, seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahkan keluarganya berjihad di jalan Allah. Seorang ibu yang mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh berjihad di jalan Allah. Seorang pelajar yang tekun belajar menuntut ilmu juga berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, sehingga dia kembali. Masyarul muslimin, seorang pejabat, seorang pemimpin yang amanah, dalam melaksanakan amanahnya, bukan seorang yang berusaha membawa amarah, melawan hawa nafsu, semua itu adalah jihad. Justru itu Rasulullah, jihad al-hawa, jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu jihad sesungguhnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Imam Fahru Rozi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan pertama jihad itu ada tiga. Pertama, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang oleh Allah SWT. Ini jihad yang besar. Rasulullah kembali dari perang Badar mengatakan, raja'na minal ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar. Kami kita ini baru pulang dari jihad perang kecil, akan menuju kepada perang yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasul, perang apa itu ya Rasul? Perang Badar ini sudah besar. Rasulullah menjawab adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Banyak orang yang masuk penjara, masuk bui, karena gagal di dalam melawan hawa nafsu. Kalau dia berhasil di dalam melawan hawa nafsu, pasti penjara kosong. Tidak ada orang-orang yang memasuki penjara, sebab dia berhasil di dalam melawan, berjihad di dalam hawa nafsu sendiri. Ma'asyiral muslimin, yang kedua jihad dalam hubungan dengan sesama manusia, yaitu meninggalkan ketamakan. Ketamakan, tamak, rakus, menumbuhkan jauh daripada kasih sayang, jauh daripada simpati dan empati kepada orang lain. Tetapi kalau dia mau berjihad di dalam menolong orang, membantu orang yang membutuhkan, maka itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu keperluan orang lain dengan penuh kepedulian, itu yang seperti saat-saat ini banyak musibah, banyak bencana, yang dibutuhkan kepada kita semula untuk kepedulian sesamanya. Dan yang ketiga, jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia ini sebagai ladang amal. Dunia ini Allah siapkan untuk ladang amal. Wa'amal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Mencarilah untuk dunia, beramallah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'amal di akhirat kanda katamu tu gada, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihina rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslim, dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah suatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dengan amal saleh yang terus diupayakan sampai maut datang. Ma'asyiral muslimin, iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal saleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar itu masih hidup. Maka marilah kita menjaga dua bekal sebesar-besarnya ini. Di dalam hidup ini, iman yang kokoh dan amal saleh yang terus bertumbuh. Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia telah hilang, dunia dua itu inilah yang akan kelak menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu banyak ayat yang selalu dipatrikan, diparalelkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beramal saleh, beramal saleh dalam. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang paralel. Ada qimus shalah wa atuz zakat. Berikan sembahyang, keluarkan zakat. Orang yang sembahyang tidak keluarkan zakat, infak sedekah tidak sempurna. Orang yang berzakat, orang yang berinfak, bersedekah, nyanda sembahyang, tidak ada guna DP zakat infak dan yang Allah lekiskan haba'an mansura. Orang yang berzakat, beramal saleh dan lain tidak sembahyang, amalnya seperti haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Nah, oleh karena itu marilah kita perjuangkan, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Terus menerus hatta ya'tikal yaqin, sehingga sampai Anda datang maut menghampirinya. Barakallahu wa lakum al-azim. Wa nafa'ana wa biyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'u 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمر عباده بالخير وحذرهم بالشر نحمد سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونستغفره من الذنوب والضلال ونعوذ بك من عمل لا يرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sirina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafai rasyidin wa an ashabi nabiki ajmain wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'hum ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min al amwat innaka samun karim mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafiruz zunub wal khatiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wa ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghayru an bilad di bilad dan hada Indonesia wa al muqasa wa amsa'il al-bulad bilad muslimin amma wa aqtubillahu masalam alayna wa ala abidikal hujjaj wal guzad wal musafirin ibarik wa bahrika min ummati Muhammadin ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum wa ad'uhu yastajib wa la dzikrullahi wa tamhamu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.

هو الله الذي لا إله إلا هو

المتكبر سبحان الله عما يشركون.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian beberapa lagu religi sudah melengkapi siang Anda ya, setelah tadi sempat Anda ikuti siaran langsung ya, ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Jalan Lawangirung Manado. Baik, dan saya segera akhiri ya kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, lagu-lagu religi dengan satu lagu terakhir dari ST12, Syahidina. Ya, semoga dapat memberikan penyegaran rohani, melengkapi berkah Anda di kesempatan hari ini, Jumat Barokah 3 Juli 2026. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado Siang ya, dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan,

namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin musisi nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Oke, baik pendengar, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda. Walaupun cuaca sangat panas membara ya, semoga tidak akan menghalangi semangat Anda juga untuk berkarya di hari ini. Baik, pendengar, hari ini rupanya ada hari yang spesial ya, di mana setiap hari yang kita jalani bukan hanya sekedar pergantian waktu ya, tapi di balik itu tersimpan makna yang sebenarnya luput dari perhatian. Hari ini ya pendengar diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Nah, tujuan ini tentu untuk meningkatkan kesadaran dunia akan dampak buruk dari kantong plastik sekali pakai ya terhadap ekosistem bumi. Dan kantong plastik itu butuh ratusan tahun untuk bisa terurai menjadi salah satu sumber utama polusi lingkungan. Ya, dan peringatan ini juga sekaligus meningkatkan kesadaran ya untuk kita semua akan bahaya plastik sekali pakai, serta mendorong penggunaan tas belanja yang dapat dipakai ulang ya, dan mengajak masyarakat untuk beralih ke wadah ramah lingkungan yang bisa dipakai ulang berulang kali, dan mendesak pemerintah nasional juga ataupun lokal untuk membatasi atau melarang penggunaan kantong plastik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita tinggalkan ekstrim ya dengan More Than Words. Kembali sudah melengkapi siang Anda dan satu lagu. Ya ini merupakan lagu terakhir ya, tuntaskan untuk lagu-lagu mancanegara di kesempatan siang hari ini. Nanti setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 3 Juli 2026.
1: Almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Daerah siang ini saya awali informasi Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Dr. Royke Harilangi berpesan kepada keluarga almarhum Excel Mamuli, anggota Polres Bualmut yang gugur dalam tugas untuk mempersiapkan adiknya bergabung dalam penerimaan Polri.
2: Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di rumah duka Bribtu Axel Mamuli di Kakas Kabupaten Minahasa bertujuan memberikan penghormatan terakhir sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan atas insiden penembakan yang menimpa anggota Polres Bolamongodo Utara. Sebagai pimpinan, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi merasa sangat kehilangan sosok anggota yang berdedikasi tinggi. Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara turut berduka atas gugurnya Bribtu Axel Mamuli dalam bertugas.
1: Kehidupan yang sering orang bilang keluarga. Nah, di dalam Polri juga kan ada keluarga besar Polri. Salah satunya adalah anggota, pimpinan dan anggotanya itu adalah merupakan suatu rumpun keluarga. Almarhum ini adalah merupakan keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara. Saya sebagai pimpinan memang harus melaksanakan ini, dan almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya, tentunya perintah undang-undang. Nah, saya merasa kehilangan, dan tentunya semua kita keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara atas kepergian Brigadir Exo ini kita kehilangan.
2: Selain memberikan dukungan moral, Kapolda juga memberikan perhatian khusus bagi masa depan keluarga almarhum.
1: Ya, saya bawa pesan, saya melihat ada adik laki-laki dari almarhum. Ya, sebagai pimpinan kepolisian daerah, saya juga sebagai bapak, ya, saya melihat adiknya kalau bisa dipersiapkan. Kita berdoa supaya mungkin adiknya ini bisa menjadi pengganti dari almarhum. Karena almarhum juga di sini merupakan kebanggaan bagi keluarga dan tempat di sini. Saya tadi sempat juga bercakap-cakap, saya mendapat informasi bahwa almarhum ini adalah sosok yang rendah hati, ya, bermasyarakat. Artikan dia termasuk orang yang dibanggakan di desa ini.
2: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi membuka peluang bagi adik almarhum untuk meneruskan jejak sang kakak di kepolisian dengan catatan mempersiapkan diri dari sekarang. Kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di rumah duka Bribtu Axel Mamuli menjadi wujud nyata kepedulian institusi Polri terhadap keluarga besar yang mengalami musibah. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Hingga hari ke-7 pencarian terhadap satu orang penambang emas yang tertimbun longsor di Bolmong belum juga ditemukan. Operasi SAR gabungan akhirnya dihentikan dengan persetujuan keluarga korban.
3: Tim SAR gabungan akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap salah seorang penambang emas yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas tanpa izin Peti, Bolingongot, Desa Mupait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolangmongondo. Hingga pukul 16.30 WITA Kamis kemarin, tim rescue pos SAR Kota Mubagu bersama tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan satu korban yang dinyatakan hilang atas nama Rivaldo Kando alias Baim, 18 tahun, warga Bolangmongondo. karena sesuai prosedur pencarian atau SOP, jika dilakukan pencarian selama 7 hari dan korban tidak ditemukan, operasi harus dihentikan. Komandan Pos SAR Kota Bobago Dwi Oktavianus mengatakan, penghentian pencarian terhadap korban juga sudah disetujui oleh pihak keluarga.
4: Dapat kami laporkan perkembangan hasil operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua penambang yang tertimbun longsor di wilayah pertambangan Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, di mana pada hari ketiga ditemukan satu korban atas nama Alif, asal Gorontalo. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini memasuki pencarian hari ke-7, korban kedua atas nama Rivaldo Kando belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban telah berupaya melakukan pencarian sampai hari ini, baik pencarian secara manual maupun menggunakan alat dari pihak tambang atau perusahaan tambang, BDL, dan dibantu juga dari tim K9 Polda Sulut, tapi sampai saat ini masih belum membuahkan hasil. Mengingat hari ini hari ke-7 dan semua upaya sudah dilakukan, sehingga berdasarkan SOP operasi SAR untuk pencarian maksimal dilaksanakan sampai 7 hari dengan pertimbangan pencarian tidak efektif, dan dengan sudah disetujui oleh pihak keluarga, maka operasi SAR hari ke-7 atau hari ini tanggal 2 Juli tahun 2026 dinyatakan selesai.
3: Dalam musibah ini dua orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Alif Gifara Tamimu alias Alipu 18 tahun warga Gorontalo dan Rivaldo Kando alias Baim. Korban pertama atas nama Alipu telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 300 meter dari titik longsor. Meskipun proses pencarian telah dihentikan, apabila dalam pemantauan dan di kemudian hari terdapat informasi atau tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Roy Pesak, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketahanan Pangan Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia Minahasa Utara berinovasi untuk mendukung program Astacita.
5: Mendukung program Astacita Presiden Prabowo, PWI Kabupaten Minahasa Utara berinovasi lewat berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan. Terbaru, PWI Kabupaten Minahasa Utara sudah menebar benih ikan nila dalam program kolam jurnalis yang juga mendapat dukungan dari sejumlah stakeholder. Debbie Malongka, DPLT Ketua PWI Minut yang juga sebagai Bendahara PWI Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmennya dalam mensukseskan program pemerintah berbasis masyarakat.
6: Kami PWI Minahasa Utara menggagas ini sebagai dukungan terhadap program dari Astacita Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis masyarakat. Dan saat ini PWI Minahasa Utara bukan hanya menulis, tetapi juga terjun langsung di lapangan melaksanakan kegiatan melalui budidaya ikan ini supaya ada kesejahteraan di masyarakat, terutama PWI Minahasa Utara.
5: Selain program di bidang perikanan air tawar, PWI Minut juga memprogramkan salah satu bidang penting, yakni akan menyasar bidang pertanian lewat penanaman jagung. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Talaut Weli Tita mengatakan di usia ke-24 tahun daerah sejumlah sektor alami mengalami peningkatan kemajuan.
7: HUT ke-24 tahun daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, pertumbuhan ekonomi atau PE daerah mengalami peningkatan. Bupati Weli Tita saat upacara peringatan HUT pada Kamis pagi 2 Juli 2026 mengatakan peningkatan PE ini mencapai di angka 5,19%. Kemajuan daerah di HUT tahun ini pun disebut mengalami perubahan pada angka kemiskinan ekstrim pemerintah berhasil menekan atau menurunkan mencapai persentase 1,55% dari yang sebelumnya persentasenya 3,25%. Demikian juga pada indeks pembangunan manusia atau IPM daerah, progres di angka 73,68% dari sebelumnya 72,83% atau naik 0,85 poin.
8: Demi pembangunan keluarga yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Talaut akan terus memperkuat upaya penurunan stunting, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya apa yang dibangun, tapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
7: Momentum HUT ke-24 tahun Daerah Bumi Purwodadi menjadi tahapan untuk berbenah dalam membangun daerah dengan terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas, merawat kerukunan serta memberikan kontribusi terbaik pada pembangunan. Dikatakan Bupati, menjadi komitmen bersama seluruh komponen masyarakat pada kemajuan daerah, sebabnya pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, diawali dari lingkup keluarga. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan memperkuat kondisi ekonomi daerah Talaut untuk tetap berkembang di usia ke-24 tahun daerah terluar ini meski di tengah efisiensi anggaran.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut yang kini memasuki usia ke-24. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan paling utara Indonesia ini. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Andra Mawuntu, saat mewakili Gubernur pada peringatan HUT ke-24 tahun Talaut mengatakan, momentum hari jadi Kabupaten Talaut harus menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun daerah secara bersama-sama. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara terhadap Talaut tetap besar. Namun percepatan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
9: Sebenarnya usia 24 tahun kiranya lebih memotivasi untuk lebih berkembang dengan cepat. Apalagi ada perhatian khusus daripada pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi, di mana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Talaut perlu ada dukungan. Nanti juga dimintakan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Talaut, intinya bersatu padu. Bersama-sama kita harus meningkatkan pendapatan termasuk sejahtera masyarakat. Dan itulah harapan yang diharapkan
7: Menanggapi pertanyaan mengenai bantuan khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Andra memastikan berbagai program bantuan tetap tersedia bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai daerah perbatasan strategis di Indonesia bagian utara. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, peringat Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menyampaikan harapan besar momentum HUT daerah menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat.
10: Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia. Tepat 2 Juli kemarin, Kabupaten Kepulauan Talaut genap berusia 24 tahun. Mengusung semangat otonomi daerah hari jadi Tanah Prodisa. Kali itu diperingati penuh khidmat dan kebersamaan. Rangkaian perayaan Dewali dengan ritual adat Marunasa di pendopo rumah jabatan Bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju Talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
8: Serta memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita jadikan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai momentum untuk memperbaharui semangat, pengabdian, dan komitmen dalam membangun daerah yang semakin maju dan sejahtera.
10: Disebutkan, dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah daerah optimis Talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Sesuai dengan semboyan daerah, San Siote Sampatepate, bersatu membangun berkarya untuk Talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas Bupati. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringkat laju inflasi di Sulawesi Utara kembali meningkat pada Juni 2026. Kenaikan harga pangan dan emas perhiasan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi secara bulanan di provinsi ini.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 2,12% secara bulanan. Kenaikan ini terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, bawang, dan beras. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi. Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki mengatakan, kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh tren kenaikan harga emas di pasar global.
12: Ya, sebenarnya selain tadi Pak Ade sebutkan bahwa ada cabai rawit, kemudian bawang, beras ya. Mungkin yang tadi membuat kita inflasi tinggi lah, perhiasan emas. Nah, barangkali ini bagian dari yang terus emas. Nah, tapi sebenarnya ini kan karena hal global. Ya, harga emas yang meningkat sehingga mungkin karena konsumsinya agak menonjol sehingga menjadi pemicu inflasi juga. Gitu.
11: Meski terjadi kenaikan harga beras, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Reza Dutulong menyampaikan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman.
13: Ya, jadi memang secara pasokan pemerintah menjamin beras tersedia ya di Sulawesi Utara. Bahkan stok bulog kita punya 16 ribu ton itu cukup untuk semester ke depan ya. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani, dan ini tentu positif ya sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian,
11: dengan kondisi tersebut, perkembangan harga pangan dan efektivitas langkah pengendalian pemerintah akan menjadi faktor yang menentukan laju inflasi Sulawesi Utara pada bulan-bulan berikutnya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Minahasa Utara sukses menjadi pelaksanaan event besar keagamaan Perkemahan Pemuda Pantekosta 2026.
14: Bupati Joe Naganda mengaku bangga Desa Pinilih Minahasa Utara menjadi lokasi pelaksanaan Perkemahan Pemuda Pantekosta Nasional yang telah dibuka Wapres Gibran Senin lalu. Berlangsung hampir sepekan, 29 Juni sampai 3 Juli 2026, Bupati menilai perkemahan yang dilaksanakan GPDI tersebut memberikan kepercayaan besar kepada Minahasa Utara. Menurut Bupati, kehadiran 30 ribu lebih pemuda di Pinili plus dari provinsi lain serta mancanegara menunjukkan Minahasa Utara layak sebagai daerah pelaksana event-event akbar. Jona Ganda juga kagum GPDI memiliki fasilitas kompleks pertemuan yang mampu menampung puluhan ribu orang di Desa Pinili.
15: Acara sudah berjalan sangat sukses. Kita bisa lihat tadi begitu antusias daripada generasi-generasi penerus gereja GPDI ini, remaja dan pemuda yang berasal dari banyak wilayah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan sekaligus saya sebagai bupati, saya sangat bangga karena saya adalah yang meresmikan atau meletakkan batu pertama tempat ini. Tidak sangka tempat ini akan menjadi tempat yang sangat luar biasa.
14: Perkemahan Pemuda Pantekosta Sulut GPDI di Desa Pinili merupakan kegiatan gerejawi yang mampu memperkuat keimanan dan kebersamaan generasi muda Pantekosta. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, penetapan tersangka kekerasan seksual DS alias Dani oleh pihak Polda Sulut disambut positif pihak aktivis perempuan.
16: Aktivis perempuan Sulut Utara mendukung upaya pihak kepolisian daerah Sulut Utara Polda Sulut yang menetapkan DS alias Dani dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Evia Maria Mangolo, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Unima di Tondano. Penetapan tersangka diungkapkan Direktur Ditres PPA PPO Polda Sulut, Kombes Pol Noni Sengkei, setelah mengantongi keterangan ahli dari APSIFOR dan psikologi forensik. Vivi Shores dari LSM Suara Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil aparat penegak hukum Polda Sulut setelah penetapan tersangka. Lebih lanjut dikatakan pihaknya saat ini tinggal menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak Polda Sulut terhadap tersangka.
17: Ya, kita dukung langkah APH apa yang mereka sudah tetapkan. tinggal seperti apa, saya kira juga bukan cuma kita masyarakat yang dukung, pihak media. Jadi kita serahkan selanjutnya untuk APH, tentukan kalau masa-masa pas sudah ditetapkan tersangka, ada tahapan-tahapan berikut yang akan diambil oleh pihak Polda. Apalagi kalau lihat dari substansi dari press conference, kita juga ikuti dari media, namun sekalipun sudah tersangka tapi masih belum ditahan karena secara teknis alasan masih satu. Tapi berharap nanti kita optimis di pihak APH akan segera nanti tindak lanjut.
16: Seperti diketahui, kasus meninggalnya mahasiswa Unima pada akhir Desember 2005 mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Peristiwa berawal ditemukannya jenazah Evia Maria Mengolo, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi jurusan PGSD di rumah kosnya di Tomohon. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Respons tingginya peminat di Sulawesi Utara, marching band butuh atensi pemerintah.
18: Tingginya peminat marching band di Sulawesi Utara, khususnya di kalangan anak muda, membutuhkan perhatian dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepada RRI, Coach Marching Band Kaokan asal Sulut, Joshua Wayung, menilai bahwa marching band di Sulawesi Utara merupakan seni populer, bahkan menjadi favorit bagi anak-anak di Sulawesi Utara. Hal itu bisa dilihat di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA yang menaruh minat di marching band. Bahkan dikatakan Wayung, banyak komunitas-komunitas marching band yang lahir dari sekolah. Proses panjang telah dilalui oleh para pegiat marching band. 5 tahun terakhir ini banyak prestasi yang telah diraih oleh pegiat, sekolah maupun komunitas di tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu diharapkannya ada perhatian khusus terhadap marching band.
19: Nah, itu kemudian mungkin yang menjadi alasan kenapa ini marching band penting dan menjadi favorit di kalangan anak muda di Sulawesi Utara. Nah, hari ini yang jadi persoalan serius adalah marching band kurang ruang apresiasi, karena bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, para komunitas ini kurang ruang apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang misalnya bisa memfasilitasi marching band ini. Hari ini di Sulawesi Utara marching band masih butuh fasilitas, karena di Indonesia Timur, Sulawesi Utara belum memiliki tim marching band yang sesuai standar nasional. Karena selama ini tim-tim marching band yang berkarir dan kemudian mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional itu ya hanya memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada, hanya meminjam alat, pinjam di sekolah-sekolah dan kemudian mengikuti kejuaraan di nasional.
18: Wayung menambahkan sekiranya ke depan baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dapat memberi ruang besar sekaligus memberi fasilitas yang memadai bagi para pegiat, peminat bahkan komunitas marching band untuk kemajuan seni di bumi Nyir Melambai. Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, seniman Sulawesi Utara mengajak semua elemen membangun ekosistem seni di bumi Nyir Melambai.
18: Seniman Sulawesi Utara Melki Runtu menyoroti kondisi ekosistem seni di daerah yang dinilainya masih belum terbangun secara kokoh seperti di Pulau Jawa. Ia menegaskan perbedaan bukan terletak pada kualitas seniman, melainkan pada bagaimana masyarakat dan lingkungan turut membentuk serta menghargai dunia seni itu sendiri.
20: Art Jakarta atau Art Jok itu, ketika mereka berpameran, itu dalam waktu 2 bulan, bahkan sekarang Art Jakarta itu cuma 3 hari. 3 hari untuk berpameran. Itu dalam 2 bulan itu bisa menghasilkan hampir 5 triliun untuk pengunjung saja, dari hal yang kecil, tapi mereka bisa berpameran demikian sehingga ada pemasukan yang mungkin lebih besar, dan masyarakat di sana bisa melihat setiap seniman untuk melihat bagaimana yang dihasilkan oleh seniman, dan itu bukan karya lukis saja, tapi karya-karya kontemporer yang mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan seniman-seniman yang ada.
18: Melki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku seni, galeri, dan masyarakat untuk menghidupkan ekosistem seni daerah. Hal ini pun mencerminkan seruan kuat dari kalangan seniman agar Sulawesi Utara tak hanya memiliki seniman yang produktif, tetapi juga sistem yang menopang keberlangsungan dan penghargaan terhadap karya mereka menuju ekosistem seni yang benar-benar hidup. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Sulawesi Utara terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi mengatakan, pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
21: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan pelatihan rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Dan ada beberapa kegiatan juga sosialisasi tentang daerah rawan bencana. Kami melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah yang berdasarkan kajian kami adalah daerah-daerah yang berisiko bencana. Ada juga kajian yang dikeluarkan oleh BNPB bersama kami, kajian berisiko bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus dilakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
1: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, harga barito di pasar Melongwane terpantau masih tinggi.

untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Hei ketua, sekarang cuaca sudah jelas ini. Hujan keras, angin kencang, semua bisa datang tiba-tiba.
1: Iyo, jadi orang mesti waspada. Kalau hujan lama, jangan lupa cek itu got kong, jangan kasih dia tersumbat.
0: Kalau tinggal dekat tebing, orang le mesti hati-hati. Kalau orang lihat itu tanah dan mulai retak-retak, langsung orang jauh dari lokasi.
1: Deng ingat info itu mesti tor monitor ketua. Jadi, ngana mesti pantau berita resmi dari BMKG, BPBD, deng pemerintah. Jangan percaya kabar sembarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah

0: selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Temu lagi bersama saya, Lin Sofiani, akan menemani Anda pendengar di program Pro 1 hari ini di 100% Indonesia. Oke, ada yang bergabung hari ini, saya langsung sapa kira-kira siapa ya penonton pertama kita. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vika, Vina di Kanaan.
0: Oh, Vika, Vina di Kanaan. Apa kabar hari ini, Vina?
1: Sehat, bahagia.
0: Wih, mantap. Kira-kira aktivitas sore hari ini ngapain saja nih, Vina?
1: Ya, mencari kan turut sampai 60 jalan bapak-bapak. Sekarang sudah santai-santai di rumah dengan Pro 1.
0: Oh, yang pasti itu kegiatannya ya. Selalu mendengarkan Pro 1 gitu ya, bentuk-bentuknya terakhir gitu ya. Oke, okay. Yang pasti di hari ini, Vika, yang pasti lagunya apa nih? Indonesia ada lagu Geisha Impas, ada Leto, Kasih Tak Memilih, ada lagu dari Monita Tahalea, Berlalu, yang mana nih?
1: Impas ya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Ya, pertama-tama Mbak Yelena Tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelena dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Nelnya ada?
0: Wah, tadi Nel cuma ngantar, sekarang balik lagi ke rumah.
1: Ya, kalau Nelnya di rumah, salamnya dari Anti.
0: Terima kasih, Anti. Terus buat siapa nih, tiga orang spesial?
1: Ya, terima kasih, Nelnya makan itu, Bunga Elf. Salam sayang dari Sina yang kedua buat Ibu Anggani di Sateran. Salam sehat keluarga yang ketiga buat Ibu Hetmina di Sateran itu. Salam sehat Yunda.
0: Oke,
1: okay. Itu saja, terima kasih. Selamat
0: sore, Sports Sport Indonesia. Iya, Indonesia banget. Terima kasih Vina di kanan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 di selatan hari ini. Oke, baik, ada lagi yang bergabung, saya persilahkan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore. Halo. Wah, bisa coba lagi ya yang lainnya, ada lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bu Yelin.
0: Iya, selamat sore Pak James di Winorangian. Apa kabar hari ini?
2: Aduh, Winorangian ini panas keras.
0: Wih, sama ya kayak di Manado. Hari ini terik sekali. Kayaknya tuh satu orang dua mataharinya ya kayaknya. Oke, maksudnya hari ini kegiatannya apa saja nih Pak James hari ini?
2: Kegiatannya? Oh, tadi cuci motor karena persiapan mau ibadah kan. Jadi bersih-bersih ya?
0: Oke,
2: okay. Iya, menimpang-menimpang.
0: Mantap.
2: Kalian kasih makan ternak-ternak yang ada.
0: Waduh, keren-keren. Ya pasti itu tadi kegiatan-kegiatannya ya. Ya pasti Pak James hari ini lagunya apa? Ada lagu Leto, Kasih Tak Memilih, ada Monita Tahalea, Berlalu, ada Smash, Rindu Ini. Yang mana nih?
2: Yang Rindu Ini ya?
0: Rindu Ini, oke, okay, Smash ya.
2: Ah ya, itu bagus.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Pak James, silakan.
2: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Ibu Yelin. Selang kakak James ke telepon tadi dari Jepalim orangnya. Jadi semua balas salam dulu, Kang.
0: Oke, okay. Itu siapa nih kira-kira?
2: Pertama-tama yang di Kota Girian, di Bitung sana, ada Ibu Esther Lita ya. Selamat sore Ibu Esterlita yang baik, selamat sore. Ini salam dari Winorangian, dari Pak James. Semoga Pak Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan yang kedua ada yang di Kota Mubagujo, ada Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani yang dari Kota Mubagujo. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua keluarga yang ada di Kota Mubagujo. Ini salam dari Pak James di Desa Binorengan.
0: Mm-hmm.
2: Yang terakhir ada Ibu Ike di Desa Leilem ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat sore Ibu Ike. Ini salam dari Pak James untuk Ibu Ike. Semoga dalam keadaan sehat semua keluarga yang ada di Desa Leilem. Dan yang lain-lain nanti kapan-kapan. Ada waktu untuk hari besok. Untuk Ibu Yelin Sofiani, Pak Jinsu, terima kasih sama Pak Jinsu di telepon.
0: Sama-sama Pak.
2: Sampai jumpa.
0: Ya.
2: Selamat sore juga.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak James di Winorangian ya. Hari ini yang saya bergabung di 0821-9583-5080 di sore hari ini ya. Tadi yang sudah bergabung di line telepon langsung hilang ya. Saya coba lagi di 0821-9583-5080. Satu penelpon lagi saya terima di sore hari ini. Ada lagi. Oke, okay. Yang pasti untuk Anda hari ini yang bergabung, saya persilahkan. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Encilin.
0: Waduh, selamat sore juga ini. Enci Hermina ya. Apa kabar hari ini? Cuaca di sana bagaimana?
3: Panas membara.
0: Tapi kabar sehat ya, selalu bahagia ya.
3: Sehat. Sehat selalu.
0: Mantap. Ya Mas Inci Hermina, hari ini kegiatannya apa aja nih kalau boleh tahu?
3: Oh, hari ini kegiatannya cuma di rumah.
0: Cuma di rumah ya. Bersantai
3: iya,
0: hari
3: cuma
0: ini
3: di
0: ya.
3: Rumah.
0: Oke, mantap.
3: Santai saja.
0: Oke, ya Mas Inci Hermina hari ini kira-kira lagunya apa nih? Ada lagu Leto Kasih Tak Memilih, Monita Tahalia Berlalu, ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Reno Potirai, Dia. Yang mana nih?
3: Yang itu kedua.
0: Yang kedua. Yang kedua Noah Menghapus Jejakmu.
3: Iya.
0: Oke, baik. Yang masih lagunya sebentar. Kalau yang kedua, oh Monita Tahalia Berlalu. Yang
3: okay.
0: Yang itu?
3: Ya, okay. Mana-mana aja.
0: Oh.
3: Yang penting menghibur.
0: Oke, okay, penting. Yang penting nomor dua gitu ya tadi ya. Oke, baik. Yang pastinya hari ini Enci Hermina, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
3: Ya, pertama buat Jelin, selamat bertugas,
0: Semoga
3: sehat selalu,
0: amin.
3: Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan kerja, sama terlebih pelayanan dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Baru ketiga buat Mbak Vina, terima kasih, salam balik buat Mbak Vina yang sudah memberikan salam tadi, dan semoga sehat Mbak Vina. Baru buat Bung Klif itu yang di mana kan?
0: Di Motoling.
3: Baru Pak Junedi yang ada di Ambon. Jadi Motoling.
0: Nah,
3: Salam sehat, salam kompak selalu dan tetap semangat dan diberkati buat yang bertugas Encielin. Terima kasih. Selamat sore, selalu muka burumu. Mau ibadah ini.
0: Waduh, ibadah mantap. Yang pasti selalu sibuk di ibadah dan pelayanan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Ci. Oke, terima kasih Ci Hermina tadi ya yang sudah bergabung juga. Yang di itu kalau salah ya. Pasti makasih hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Baik, tadi ada Vina di Kanaan, Pak James di Winorangian dan juga Ci Hermina gitu ya yang sudah bergabung. Langsung tiga lagu saya hadirkan di season yang pertama hari ini dan nanti season selanjutnya dua penelpon saya terima ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagi yang bergabung hari ini, kira siapa ya? Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore. Orang apa ini ya? Ibu Haryati. Betul ini atau?
1: Betul. Teratur.
0: Ya pasti hari ini bagaimana cuaca di sana?
1: Aduh, kalau cuaca jangan tanya. Sama dengan gimana deh.
0: Waduh, kegiatannya hari ini apa saja Ibu Haryati?
1: Kegiatan biasa saja, di rumah.
0: Cuma hanya di rumah gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Ibu Haryati hari ini lagunya apa nih? Ada Leto, Kasih Tak Memilih, ada Noah Menghapus Jejakmu, ada lagu Sepia Azizah Suara. Yang mana nih?
1: Leto aja.
0: Leto, Kasih Tak Memilih ya. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih?
1: Salam pertama buat Bu Yeli yang cantik, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, buat terbaik buat Bu Yeli sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nair, salam beda, salam sayang selalu.
0: Siap, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada orang tua Bu Cantik yang ada di Air Madiri, Bu Jain. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Yelin, salam sehat keluarga. Yang kedua, ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Terima kasih salam yang kemarin. Salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih juga salamnya. Ini salam balik, salam kopok persahabatan. Buat Ibu Yelin yang cantik, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Keren, terima kasih Bu Haryati hari ini yang sudah bergabung di Bunakan gitu ya, di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Permisi.
0: Oh ya, permisi, silakan, silakan lewat. Wah, ini kayaknya Ibu Arina. Di mana kah tuh? Tata Aran. Tata Aran ya.
2: Oh. Enggak suruh lewat.
0: Kayaknya permisi. Ini kan kalau permisi ya silahkan lewat ya, Tata Aran. Ya pastinya apa kabar hari ini Bu Arina? Kegiatannya apa saja?
2: Luar biasa.
0: Baik. Mantap. Kegiatannya hari ini? Kegiatannya apa saja kalau boleh tahu nih hari ini?
2: Kegiatan masih ada kesibukan. Rahasia.
0: Oh, rahasia. Ada misi rahasia gitu ya. Oke, mantap. Yang pasti hari ini lagunya apa nih Bu Arina? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sivia Aziza Suara, ada Reno Potirai Dia. Yang mana nih?
2: Dia.
0: Oke, okay, baik. Wow. Lagunya tuh siapa nih? Kenapa? Lagunya tuh siapa nih?
2: Yelin apa Nala?
0: Hah?
2: Itu lagu buat Yelin atau Nael gitu.
0: Ini semuanya ya. Dua-dua dong.
2: Semua pro satu. Semua penyiar.
0: Terus buat siapa lagi nih yang tiga spesial?
2: Tiga spesial yang pertama. Ini rupanya ada tulisan ini so lama belum dibalas. Dari Pak Irwan di Pelabuhan Manado.
0: Wih, di Pelabuhan, oke.
2: Maaf, terlambat. Terus yang kedua, buat Bruri di Kembang. Makasih salamnya, maaf juga terlambat. Yang ketiga buat Agnes di Teli, makasih salamnya. Semuanya terima kasih, tiga-tiganya. Terus kembali ke Mama Nael. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bu Orina. Hari ini di Taran 2 ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Tadi ada Bu Haryati juga di Bonaken langsung. Lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: guys, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi tadi dari Nepoti Radia gitu yang sudah dihadirkan di ruang Anda. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia banget,
0: Yelin saya. Wah, yang pastinya selamat sore Bunda Els, apa kabar?
1: Kalau sehat bahagia
0: cuaca cerah,
1: orangnya ceria.
0: Wah, pasti luar biasa ya. Bunda, hari ini kegiatannya apa saja nih?
1: Kegiatan biasa, PR ibu rumah tangga.
0: Hanya di rumah saja gitu ya, hari ini santai ya.
1: Oke. Okay. Ini ada santai dengan kakak ini, di kakak sekios.
0: Waduh, mantap.
1: Tunggu kakak dulu.
0: Santai-santai dulu gitu ya Bunda ya. Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sepia Aziza Suara, ada lagu dari Mita Lestari Denganmu Cinta. Yang mana nih?
1: Yang Lestari sudah.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Mau salam-salam yang ada salam tadi malam mau balas tapi salam kan. Tapi yang pertama buat Nak Yelin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, lebih si kecil mungkin ada di opa, di opa tetap. Tidak pernah meleset di omak di opak kan kecil kan.
0: Iya benar Bunda, selalu
1: sudah pengalaman urus cucu jadi tetap lengket yang cucu, cucu juga lengket di opak. Aku menyambut dengan spesial yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung, ini salam benar Bunda, salam manis, salam sehat sejahtera sama keluarga. Yang kedua Pak Raiko yang ada di Leilong. Ini Pak Raiko, salam balik dari Bunda F. Salam sehat, sejahtera, damai bersama keluarga. Mungkin itu ibu ada di samping, ada senyum-senyum. Salamnya, salam sehat. Yang ketiga, yang ada di Sari Kelapa Gitung sana, Ibu Hermin. Salam sehat juga diberkati. Belin salam, makasih, dan salam. 100% Indonesia banget.
0: Iya mantap. Terima kasih Bunda Els di Mekali Sengar ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Yelin.
0: Halo, selamat sore. Wah, Ibu Keke ini apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oh, betul, kegiatannya hari ini apa saja nih, Ibu Keke?
2: Oh, hari ini jam 6 pagi ada pergi sasaran untuk sahabat doa.
0: Wah, hanya itu kegiatannya ya.
2: Jam 10 kumpulan.
0: Oke, baik. Yang masih Ibu Kekan lagunya apa nih? Ada Noah Menghapus Jejakmu, ada Sivi Aziza Suara, ada The Rain Terjebak Bersama. Yang mana nih?
2: Suara.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, buat Yelin yang manis, yang cantik dan baik hati. Terima kasih seangkat telepon dari Tante Keke Wonder di Tataran 1. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah. Salam juga buat Dedek Nail.
0: Siap, terima kasih.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, mantap. Oke. Terus ketiga orang, kirim terus siapa
2: nih? Kirim salam buat Cliff di Motoling. Ada Anggreni di Tareran. Ada Ratna di Cingkil. Okay. Kembali ke Yelin, makasih. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Keke hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan tadi ada Bunda Elsa, ada Bu Keke Wondol juga yang sudah bergabung gitu ya. Dan yang pasti di selatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, tentunya semoga jadi makin lebih semangat. Satu penelpon lagi saya akan terima, penelpon terakhir gitu ya di hari ini di 100% Indonesia. Dan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti akan kita hadirkan Mozaik Indonesia Ekonomi Digital, Ekonomi Kreatif ya. Jadi untuk kalian semua kita terus bersama Pro 1. Oke, ada penelpon terakhir kita hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Irin Sofiani. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Benijo, Bolmur.
0: Mantap, Bung Benijo, hari ini apa saja kegiatan-kegiatannya?
3: Aduh, cuma agak tidur ya, limangan pada menonton bola.
0: Habis bergadang gitu ya, Mbak Minik Jo ya.
3: Iya, tiap malam begitu, no, aku mengantuk sekali.
0: Aduh, oke deh, yang pasti mengantuk hari ini tiba tidur, Bobo, gitu ya, Mbak Minik Jo ya. Oke, lagunya apa nih? Ada Noah menghapus jejakmu, ada The Rain terjebak bersama, ada Gisel cara lupakanmu, ada Anji jerawat rindu, yang mana nih?
3: Menghapus jejak.
0: Menghapus jejak. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial, Pak Benik Jo? Silakan.
3: Oke, tentunya ya. Pertama-tama, Yelin Supian yang tugas, tetap semangat, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Amin. Bayar ada tagabung, baru tak bangun, tekan gitu, malah ketemu habis
0: ini. Oh, mujur ya.
3: Ini tuh gara-gara Portugal dan apa tadi. Itu tadi malam, ke Spanyol di Australia, kan. Portugal dan Kroasia.
0: Waduh, luar biasa.
3: Oke, tiga orang spesial juga yang pasti tamu salam lu kan ke tamang-tamang di luar daerah gitu kan. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Gilang di Kertasono Kediri, dan yang terakhir ada Angel Gazi di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Itu saja ya, makasih Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bapak Benik Jo hari ini yang baru bangun tidur gitu ya, hari ini cuma tidur. Iya, tetap juga kondisi kesehatan ya, tetap semangat juga untuk Anda. Dan yang pastinya untuk Anda pecinta bola ya, pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya memang seru gitu ya, apalagi tadi subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah ada Spanyol versus Austria ya gitu ya. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Tengah Portugal versus Kroasia gitu ya. Dan besok jangan lewatkan dini hari lagi gitu ya, di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah Australia versus Mesir gitu ya, dari Stadion Dallas. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah Argentina versus Tanjung Verde gitu ya, dari Stadion Miami. Jadi untuk kalian semua yang pernah lewatkan, tentunya jadwal pertandingan Dunia 2026 selalu Prosatu hadirkan untuk Anda, apalagi juga esok jangan pernah lewatkan dini hari Australia versus Mesir gitu ya. Oke, untuk ini di hari ini di program 100% Indonesia cukup dulu. Dan tadi Pak Benik Jo penelpon terakhir kita. Terima kasih tadi Pak Benik Jo, Ibu Keke Wondel dan juga Bunda Elsa Dia yang sudah bergabung. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan Mozaik Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yang belum bergabung jangan kecewa, jangan kecil hati, karena nanti malam juga akan kita hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dear Anda. Anda bisa bergabung nanti malam ya. Dan tentunya terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 082 1985 83 5080 gitu ya. Semoga hari ini juga tambah semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Dan ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1. Oke, saya langsung baca ya. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Dari Ibu Agnes Detailing, hari ini masih sama dengan kemarin, kerjakan tugas rutin. Bu Chan, Yelin, panas-panas begini enaknya makan apa ya? Ya, kalau panas-panas begini enaknya itu ngerujak aja sih kalau menurut saya ya. Karena itu yang paling pas, atau makan salad buah, aduh itu favorit sekali. Itu yang paling enak gitu ya. Yang pasti Ibu Agnes bisa coba ya. Dan yang masih tetap semangat Bu Chan, sukses bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat si ganteng Nail. Ya, oke. Okay. Tia spesial buat Vina di Kanaan, Ibu Hermina di Bitung, dan Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar semuanya? Salam sehat bahagia selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Buat Bu Chan Yelin, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Bu Chan, boleh request lagu Gantung by Meli Geslaw. Oke. Okay. Terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung, yang pres sini untuk Ibu Agnes Detailing. Tetap semangat juga rasanya terus mendengarkan Pro 1 Manado. Yang lainnya tetap semangat juga untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya hari ini gitu ya. Semoga tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Laporannya bersama dengan Emil Akbar.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2 Kamis pagi. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji. Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya Winario Sujoko mengatakan, kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Dalam tanam serentak ini, para petani diberikan kebebasan untuk memilih benih padi berkualitas seperti HMS 700, Ciherang, Inpari 42 dan 43, Situ Bangerit dan jenis benih padi lainnya.
2: Yang hari ini ditanam di areal Rokepu ini, kalau total semuanya luasannya itu sekitar 15 hektar ya. Yang tadi kita tanam itu punyanya Pak Kotir, 3.000 meter persegi. Tanam yang di sini varietas padinya bermacam-macam ya. Ada yang HMS 700, ada Ciherang, ada Inpari 42, ada Inpari 32, dan ada Situ Bangerit. Tadi amati oleh Presiden Prabowo untuk kan menjaga pertanian pada pangan ini. Makanya kita pastikan bahwa lahan pertanian itu sudah ditanam dengan baik.
1: Sementara itu, kegiatan yang mengusung tema melangkah bersama mempertahankan swasembada pangan ini menurut Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori tidak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas. Namun semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan.
3: Kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan, berharap dengan tanam padi serentak yang dilakukan oleh Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya kali ini, saya berharap nanti terus ada kesinambungan ini. Bukan hanya acara seremonial saja, nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak. Ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih

0: ada. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
0: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
0: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
0: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo Channel, informasi dan inspirasi ya. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga makin semangat, apalagi ada banyak gitu ya cara-cara spesial yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar di kesempatan hari ini tepat di pukul 7 malam gitu ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan drama radio saat lagi di ruang dengar Anda. Drama radio hari ini kita hadirkan produksi dari RRI Fak-Fak gitu ya, dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima, kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting. Betul itu yang Dila bilang. Ku jam pandang enteng kupu kesehatan sendiri. Mungkin itu kupu tubuh kasih alarm supaya ku istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli. Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
2: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
2: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
2: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
2: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
2: Nah, pas sudah. Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku pun teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depu hasil atau depu akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
2: Tapi betul itu yang Dila bilang.
1: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Sesurah saya mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
1: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kau muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
1: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak aja sana? Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pip periksa, tapi tidak mau pip periksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depu keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamu dua khawatir.
1: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depu hasil?
0: Sepu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah ya, su periksa. Jadi tahu sekarang, toh?
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya su parah apa?
1: Eh, yang penting, sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter, harus bagaimana biar ku bisa pulih, toh?
0: Terima kasih banyak, ya. Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, ya. Kemang 2 memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima. Yo.
3: Demikian drama radio, Tan.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Tadi tanda yang diabaikan, produksi dari RRI Fak-Fak gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda program mimbar agama Islam gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda mau agama Islam dimanapun Anda berada, nanti kan kita hadirkan musik religi islami di kesempatan hari ini sampai nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 dan tentunya mimbar agama Islam nanti sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selama warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya nanti ada Manado Malam bersama dengan Ike gitu ya, kamar wani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semua Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di kesempatan hari ini. Dan kita hadirkan mimbar agama Islam di ruang dengar Anda. 1

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tarik Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
5: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan ya, gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
7: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya

0: kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
2: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga

0: Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
0: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
2: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.

0: Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Atau Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendikbudseman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
5: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
6: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
5: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Ini biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul nih. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
6: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
6: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaiki

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan sebaiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapuli Tuloli Protik RRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pusat Tugas Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Waktu di studio kami pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah rekan saya Yelin Edward yang menemani Anda di Manado sore dan untuk Manado malam hari ini, saya Iker Sulomo Moya hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik ya, selamat malam kembali buat para pendengar. Mohon waktu sebentar, kami akan membacakan pengumuman yang sudah masuk di saat ini. Pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane. Lampiran berita panggilan sidang Pengadilan Negeri Melongwane ditujukan kepada Grace Ambada. Alamat terakhir yang diketahui berada di Dusun 1 Desa Mala, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya datang di kantor Pengadilan Negeri Melongwane yang beralamat di Jalan Bukit Batu Kompleks Pemda, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pada pukul 09.00 WITA. Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang perkara perdata nomor 64 garing PDT TTGN garing 2026 garing PNMGN antara Nelmi Kalumpia sebagai penggugat lawan Grace Ambana sebagai tergugat. Sudah bertanda dan cap Melongwane 3 Juli 2026, jurusita pengganti Yohanes Dedi Putra Papatara Sarjana Hukum.

0: gak, Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan

0: buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
1: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
0: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
1: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
0: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain? Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
1: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
0: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menutup masa depan mereka.

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain? Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan nutup masa depan mereka.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: bro, nggak tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: kita ini kasana kamari cari kerja marnya dapat apa noh.
1: Kayak apa lagi nga Budi? Dapat lihat dari ngapai raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pangana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kua ngana cari di online atau batanya pak tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak dapat informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dapat kuak. Bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran. Suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja, Budi.
0: Iyo, makasih. So kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya palingan rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar rupa siksa mau dapat no.
1: Mar ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan.
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar masa DP gaji cuma begitu. Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji. Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan enggak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melengwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani ruang dengar Anda untuk lintas telat pagi hari ini bersama Juli yang akan temani Anda hingga pukul 10 nanti. Mengawali jumpa kita kali ini, saudara pendengar Prosatria Rita Laut, akan ada Mutiara Pagi, dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi bersama Prosatria di Manado, dan akan ada juga sebentar untuk siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde di dan saudara pendengar Pro Satu Rari Terlaut. Untuk saat ini akan kami awali dulu dengan menghadirkan kidung pujian rohani untuk Anda semua pagi hari ini, sambil kita nantikan untuk Mutiara Pagi bersama penyuluh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Talaut.

Terima kasih dengan kidung pujian rohani kami hadirkan menemani suasana pagi Anda untuk saat ini, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Masih kita nantikan juga ya untuk mutiara pagi di hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Semoga dengan kidung pujian rohani yang kami hadirkan ini bisa memberikan kita kekuatan baru, juga semangat baru bagi kita untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Saudara pendengarku, saudara di Telaut, ya mohon maaf untuk hari ini belum bisa menghadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Jadi masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secerca harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: di dalam kampus terhadap dosen itu apa namanya, memang dia non aktif. Jadi kita juga intens mengawal itu, penetapan dari kementerian apakah yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian.
1: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Aktivis perempuan meminta oknum dosen Unima pelaku kekerasan seksual mahasiswa mendapat sanksi yang tegas dari pihak rektorat.
2: Aktivis perempuan mendukung upaya pihak kepolisian Sulut Utara, Polda Sulut, yang menetapkan Des atau Dani dalam kasus kekerasan seksual terhadap Evia Mangolo, mahasiswa Universitas Negeri Manado di Tomohon. Vivi Sors dari LSM Suara Perempuan memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil aparat penegak hukum setelah penetapan tersangka. Lebih lanjut dikatakan, LSM Suara Perempuan juga mengawal langkah yang diambil pihak Rektorat Unima maupun kementerian terhadap tersangka. Pihaknya juga berharap tersangka mendapat sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya.
0: Langkah yang sudah dilakukan Satgas di internal kampus itu juga berproses. Jadi berproses

0: mereka sudah selesai dan rekomendasi sudah ke kementerian terkait. Jadi tinggal kalau di dalam kampus terhadap dosen itu memang dia non aktif. Jadi kita juga intens mengawal itu, dosen yang bersangkutan itu dinonaktifkan dan tinggal menunggu lagi penetapan dari kementerian apakah yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan hormat. Sementara kita juga berharap bagus PTDH ya, penghentian tidak dengan hormat, tapi kalau sisi aturan regulasi kayaknya di lingkup kampus itu cukup dengan istilah pemberhentian dengan hormat.
1: Seperti diketahui Evia Mangolo, mahasiswa Unima, pada akhir Desember 2025 ditemukan meninggal dunia karena gantung diri. Almarhum diduga depresi karena mendapat ancaman dan kekerasan seksual yang dilakukan dosennya Des atau Dani. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kreativitas berpadu dengan nilai-nilai kerohanian mewarnai pelaksanaan Perkemahan Karya Pemuda Gereja atau PKPG Sinode Gemim 2026 di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3: Suasana Perkemahan Karya Pemuda Gereja atau PKPG Sinode Gemim 2026 di Kabupaten Minahasa Tenggara semakin semarak dengan pelaksanaan lomba kemah terbaik yang diikuti ratusan jemaat dari berbagai wilayah pelayanan. Dalam lomba ini, setiap peserta menampilkan kreativitas melalui desain tenda yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengangkat pesan-pesan kerohanian sesuai tema perkemahan. Salah satu peserta, Sekretaris Komisi Pemuda Jemaat Gemim Anugrah Tumaratas Indah Dayanda, mengatakan kelompoknya mengusung konsep tangan yang sedang berdoa, dengan Alkitab sebagai simbol pentingnya doa dan firman Tuhan dalam kehidupan pemuda Gemim.
4: Jadi ini tuh sampai konsep orang bawa tangan yang sedang berdoa, terus ada Alkitab juga di atas. Jadi ini tuh orang bawa supaya pemuda-pemuda Gemim lebih dekat dengan Tuhan, tentunya orang pakai cara komunikasi lewat doa, juga dengan membaca firman tentunya. Jadi orang bawa konsep ini supaya orang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat perkemahan saat ini. Mungkin untuk hari kedua ini sudah cukup meriah karena banyak juga tenda-tenda yang dari jemaat-jemaat lain yang sungguh luar biasa juga, bukan cuma orang pakai tenda yang jadi, tetapi orang pakai teman-teman juga yang sudah berusaha, sangat meriah tentunya. Juga untuk pesan mungkin supaya kita lebih kuat iman lagi ketika kita menghadapi orang bermasalah dalam perkemahan ini, tentunya sebagai tim, sebagai kelompok, sebagai satu keluarga pemuda, supaya orang lebih erat persaudaraan lewat setiap kegiatan yang ada.
3: Lomba kemah terbaik menjadi salah satu agenda yang paling menarik perhatian dalam PKPG Sinode Gemim 2026. Selain mengedepankan unsur kreativitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kebersamaan, pelayanan, dan kehidupan rohani para pemuda Gemim. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Dorong gerakan baca buku, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyediakan berbagai layanan pendukung literasi.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendorong gerakan membaca buku sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat sejak usia dini. Pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Natalia Supit, mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pendukung literasi seperti Taman Baca Masyarakat dan Perpustakaan Daerah.
6: Pemerintah menyediakan layanan Taman Baca Masyarakat dan di Minahasa Utara sendiri ada untuk Taman Baca Masyarakat dan juga di Perpustakaan Daerah itu puji Tuhan ya, kita dapat bantuan juga dari pusat. Kita memiliki Perpustakaan Daerah Minahasa Utara dan ini jadwal kunjungannya para peserta didik pun kami buat secara bergilir juga untuk ada kunjungan ke perpustakaan daerah sebagai menimbulkan untuk minat baca. Betul. Dan untuk pendidikan informasi sendiri kembali lagi, kebiasaan apa yang akan dipupuk mulai dari kecil ya, sehingga bisa terbentuk budaya baca.
5: Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mendukung gerakan membaca buku, karena upaya meningkatkan literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, 2 tahun memimpin di Tapal Batas Utara NKRI di Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersiap mengemban amanah baru sebagai Kapolres Bitung.
7: kurang lebih 2 tahun menakodai Polres Kepulauan Talaut, AKBP Aris Lusdio Nugroho resmi mendapatkan mandat baru untuk menjabat sebagai Kapolres Kota Bitung. Selama masa pengabdiannya, perwira menengah ini dikenal dekat dengan anggota dan konsisten mendorong pelayanan publik yang prima. Menjelang masa transisi, AKBP Aris memberikan suntikan semangat kepada seluruh jajaran personel Polres Talaut. Ia berpesan agar performa, kerja, integritas sebagai penegak hukum serta ketulusan dalam melayani masyarakat tetap dipertahankan. Tidak hanya motivasi internal, AKBP Aris juga menekankan krusialnya menjaga hubungan harmonis yang telah dibangun di Talaut. Menurutnya, stabilitas keamanan wilayah hanya bisa terwujud lewat sinergi kerja yang kokoh antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan seluruh elemen masyarakat.
8: Harapan saya agar bisa dipertahankan, dan kami juga minta doa restu juga nantinya tanggal 8 kami sudah siap-siap rencana nanti setelah siap-siap nanti baru saya akan kembali lagi untuk memperkenalkan kepada Kapolres yang baru. Dan tadi saya minta doa restu pada Bapak Ibu sekalian, semoga saya juga bisa memimpin di penempatan tugas yang baru dengan baik, dengan amanah, dan bisa profesional. Dan sukses untuk kedepannya kita semua menjadi lebih bagus.
7: Terkait mutasi ini, upacara serah terima jabatan atau sertija dijadwalkan akan berlangsung per 8 Juli mendatang di Mapolda Sulawesi Utara. AKBP Aris Sulistyo Nugroho beserta keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh masyarakat Talaut, sekaligus memohon doa restu agar diberikan kelancaran dalam mengemban amanah baru di Kota Bitung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi edisi, maksud kami produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat cuaca tidak menentu di perairan, harga ikan di pasar Melengoni Talaut merangkak naik.
9: Angin kencang dan gelombang tinggi yang masih melanda kepulauan Talaut mempengaruhi kondisi harga jual ikan di pasaran. Nelayan yang tidak bisa melaut membuat pasokan ikan di pasar tradisional Melongannya berkurang, sehingga harga ikan pun mengalami kenaikan. Ikan kembung sebesar pergelangan tangan orang dewasa biasanya dijual Rp20.000 untuk 4 ekor, saat ini naik menjadi Rp50.000 per 4 ekornya. Yang salah satu pedagang menyebutkan kenaikan harga ikan ini terjadi sejak cuaca ekstrim melanda kepulauan Talaut.
10: Ikan sekarang 4 ekor itu 50.
11: 50. Ya, ini murah atau mahal, Bu?
10: Mahal.
11: Ya, kenapa dia mahal, Bu?
10: Soalnya kurang ikan, Bang.
9: Akibat minimnya pasokan ikan, lapak jual ikan di pasar Melongan pun banyak yang kosong. Diungkapkan pedagang, harga ikan bisa kembali normal ketika pasokan kembali normal. Hal ini sangat bergantung pada faktor cuaca. Dari Melongan ke Pulau Laut, Marsuki menyerot terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Polres Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal.
12: Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
13: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua kenalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang
14: yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor.
12: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kejati Sulawesi Utara Jakob Hendrik Pati Pelohi mendorong semangat jajaran Kejari di Talaut tetap berintegritas untuk mengawal ketaatan hukum di perbatasan.
15: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jakob Hendrik Pati Pelohi belum lama ini melakukan kunjungan kerja perdana yang spesial dan langsung menyambangi Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Melawane serta cabang Kejaksaan Negeri di Beo. Langkah ini diambil bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk perhatian khusus untuk meninjau fasilitas kantor, sekaligus memperkuat penegakan hukum di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam arahannya, Kejati membakar semangat jajaran kejaksaan di Talaut dengan menitipkan tiga pesan krusial, yakni menjaga soliditas internal, mendongkrak kualitas kerja, dan menjunjung tinggi integritas sebagai harga mati.
16: Ada satu kemudian kolaborasi dari supporting daripada kejaksaan ini kepada pemerintah daerah. Ya, kita sudah daerah paling jauh, kita tidak boleh jadi pasukan tingkatan, kita harus menjadi atas dari pintu utara negara.
15: Jakob Hendrik menegaskan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Talaut adalah kunci utama untuk mengawal hukum sekaligus mempercepat pembangunan di garda terluar Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Gembala Tedius Batasina terpilih sebagai pucuk pimpinan KGPM periode 2026-2031 pada sidang raya di Kiawa, Minahasa.
17: Sidang Raya ke-35 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM tahun 2026 berlangsung 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Acara puncak dan rangkaian persidangan dipusatkan di KGPM Sidang Sola Gratia Kiawa, Kabupaten Minahasa. Sinode KGPM resmi menetapkan jajaran pimpinan baru untuk masa pelayanan periode 2026-2031. Penetapan tersebut disambut dengan ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan jemaat KGPM. Harapan agar pemimpin yang terpilih diberikan hikmat, kekuatan serta penyertaan Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas pelayanan. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Wakil Gubernur Victor Mailangkai sangat yakin hasil sidang raya KGPM akan menjadi berkat bukan hanya untuk jemaatnya tetapi juga masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya.
18: Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati seluruh proses persidangan, memberkati KGPM dalam setiap pelayanannya, serta memberkati Sulawesi Utara yang kita cintai.
17: Adapun susunan pimpinan KGPM periode 2026-2031 adalah Ketua Umum Gembala Teddy Batasina STH, Ketua Majelis Gembala Gembala Vera Lintong MTH, Sekretaris Umum Gembala Teddy Lendo STH, Bendahara Umum Diaken Victor Rompas, Ketua Majelis Pertimbangan Penatua Vanda Sarundayang, Sekretaris Majelis Pertimbangan Gembala Fetrisia Aling MTH, Ketua BPPG Penatua Jeffrey Tamboto. Melalui kepemimpinan yang baru ini diharapkan KGPM dapat terus memperkuat pelayanan, meningkatkan pembinaan jemaat, serta menjalankan berbagai program gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Sabtu 4 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Anda mengikuti selanjutnya siaran langsung Piala Dunia 2026 32 besar antara Argentina versus Tanjung Verde. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Baiklah saudara pendengar Pro Sabtu RRI Talas, setelah tadi kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita daerah pagi bersama Pro Sabtu RRI Manado. Kini saatnya kita akan ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde.
1: Verde, nama bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde, Roberto Lopez memainkan bola, Borges di sana mulai lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alihkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nampak lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya, di bebas sodotkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, mundur kembali ke belakang. Sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kalister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini mencoba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana mencoba kirimkan lagi bagian Duarte, masih memainkan bola, kembalikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo Di Paul, ada Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina, balikan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo De Paul, menatap ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya Batistuta, puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
2: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim, dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus, tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pina. Kevin Pina mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan, lalu Messi masuk atau Almada masuk. Tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cabo Verde masih cukup memberikan covering pada pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih menilai bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari KVRD agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh KVRD ketika lawan-lawan tim yang lain, walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
1: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde, dan juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan bebas, berbahaya di nomor Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
2: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan, dan setelah interception break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan, walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya, dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3 Dini Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain KP Verde. Dan ini sebuah loss focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain KP Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak